Selamat pagi para pamirsa Irodani sarang sami dan sudah Muhammad Dekaring di jejem kenal semakin dimangkin muali sakeng magi Supratman serta ulung sopat lantai dolen pasar Bali didang Jaya Kumaro sidu tangkil malih ngiri Irodani ring gelar acara varia pledawata tarkan tu tetap ring frekuensi ditiang sia dasa pitu nanggu pitu FM. Nah Irodani sanar seneng nika acara nah, kita kena rajang kita kirang puna-puna-puna api. Siapa ni ketaler kantun ke siantuk ide sang yang widiwasa. Ini para pemirsa pina ke puruan ni ngatur. Di tiang pengantar cara yang terlali ngaturan pengasun karo pina ke pemungka acara. Om Swastiastu.

salib di pengkolan ye sampun sidekatur pinake temang pengawi titiang temang pemenak titiang ring dodane titiang sane sampun tetap setia gabungan talar dodane titiang sampun pada wenten ring tempat aktivitas ye sampun tambah semangat adosane untuk temang-temang list hari ini dan satu di antara temang merupakan temang favorit idodane ingin sane sampun ngeranjing Leswartini ring pembatan renang Karangasem ada mang Malen ngisuk semua mang Malen sentring belah batu niki anyar mungah tumben niki ada Wayan Lastri ada Ketut Mariana ada juga Ayu Swartini eh. Ring Kenyiri sampun juga masuk ada Komang Warjane juga sampun Megatre matur semua kumanten nggih lan sementara di tiang senesiosan silakan dicetak di WA ada juga di FB silakan sampun tiang posting lantur wenten Mangku Made Wiratme lantur wenten jero Mangku Desa Istri ring Bono nggih Bono, oh abang masih serana ngoma nang puro jero mangku lantur dan Budelia Arini sentering Bambang Bangli kemanapun penyiarnya kelubar gitu nembih Daudi tengah pasir kemuncuk gunung kelubar gitu nembih dia ratu beseram lusing aduh ini tidak ada langsung semua kemantan sana tetap gua gabung sampun siaga yang lagi kan

Sampun katuradit yang kangen ya, yang lagi kangen-kangen mau dikuling ya. Ada dinamika sih sama Ayu Gavender juga, sampun juga nyarang titiang, Chopper Manari Sukawati, sih sama tuh cok, ada Wayan Genet ya, Wayan Enar yang bilang Singopadu, ada juga Komang Novita, sarang sementara titiang senema pasangan. Jero Mangku, Made Wiratme, gih, Jero Soka, Lantur Wenten, sementara itu wayan pionir yang kengatan ubud, Wenten Male, Komang Darsana, Budi Arte, gih, Yandian juga, Ayu Swartini, sesama, ring jalan Kenyiri, sampun juga gabungan, Lantur Male, Wenten, sementara itu mau Ayu Kelinci, Komang Minggu, Lantur Yan Subajeng, Purnapi Gatre, Lantur Male enten sementara di tiang sanema pesengan si Mak Mutiara yang lan klungkung sampo juga bergabung.

ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, success jadi mudah.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Ini layang-layang ya sampun sidem tira Pak Pandi Risukawati punah tiga tre Pak Pandi lantur male wenten Bu Pebi salam tering Batu Bulan Abah Wasel ya salam tering Samplangan Gianyar wenten Pak Delengkong ya suksema kumantan juga wenten male Kedot Mariani Puput Nata ring Besaki Aji Nala ring Bresele Dejokan juga Yuk Kelinci Indrawari Mancawarno juga sampun masuk Aji Macu nggih Gus Aji Macu ring semua baung rajang semang wonten atu nggih minyak gas secap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani

dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek. Ini untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, remat, dan bagaimana sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal pun iki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngerahnya juga gampang ya, bentan Reng Apoteku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan 11 Gianyar, Reng Apotek 9 Renon di Jalan Tukar Dalian nomor 50 di Apoteku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 309. Apoteku Sesetan di Jalan Raya Sesetan 221C, Apoteku Pulau Kawe di Jalan Pulau Kawe nomor 74, Apoteku Tengku Umar di Jalan Tengku Umar Barat nomor 55, Apoteku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara 428, ada juga di Apoteku Kute di Jalan Pandai Kute nomor 46, Kute, Badung.

0: Enggak betul. Simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, enggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman ada LPS.
2: Om Swastiastu, Bli.
3: Iya, Ken-ken toh, Bli. Dari jangka keto apa jalannya?
4: Aduh, sakit san Bang Kiang Bli lo.
3: Tenang kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngabe nasatnya refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
4: Sekene lo. Nah, kalau cobain mah lu. Iya saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingat nasane Bang Kiang Bli ini lo. Betang nih, Bli masih kewa mesari lo. Apa deh anggona?
3: Untuk susah tidur, anggon nasatnya harmoni gen, Bli. Nasatnya tuh, nak liu ada variannya, Bli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
4: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang nasane. Apalagi varianannya len. Nah, kalau meli beli jani yang telah nih, dijual beli beli loh.
3: Gampang beli, bisa beli di reseller nasatnya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
4: Nenek malu, kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
5: Mari sehat alami dengan nasat.

Sampurna tilar manggis masem ya aturan di daring hidane ane tawang tang jarang ya sana manggis masem ya yen poh masem bo biasa niki yen ma ayen yen manggis pasti manis kalau manas pasti manis gitu iki sing sembar enten pariring suka jiwa beli kaplur juga sing sama kumanten wayan sugiani reng karangasem Gusti Made Wijaya nongan panembigatre dewa boncung ye mar pagi ada di dat maja. Ada Budi Masiring Kacagan Budi ring KTL Kak Sera juga nggih kabar niki lantur enten Yan Wen nggih sedaya ya balik sementara Apriani Mading nggih tetap semangat gabungan niki lantur enten Ma'ari yang penate Komang Minggu lan ada sementara di tiang sana yang mau pesaing Pade Parwate oke lah deh gasnya lagi Pade ini tukang gas ya niki man menelpon marok Pak JK ngurah loyo itu ada teko kata benar. Nah engkian Pak De. Aduh, chopper ni kentong yang bu kurang dengan kentong nak di kene lah ada di lulun jahit ni kajang kata benar. Jak benar nak ngejang prabowo timpal nak eh Pak De. Jak pada jak nemu ke Pak De kita jak kohat eh mana. Nih ada pada sana dia orange sekarang. Ya bawa barang timpal lah sana saya sana kelanggon aja. HP ngejang nih. Jadi nun jahit nih jangan tahu aja nih jangan kita itu kan kurang apa deh langsung tong nih jauh dah bukan motor VR nih nih jarak bontong gitu tuh nih tutup rad ilahiyat aja ku ya timpal dia nak cuma sebagai penyambung gerah nih jadi doa nih dot yang penting nih nih Pak De Parwata penting nih. Aduh, sing semua sama juga gabungan Ibu Anis, Pak Nabi Gatra, Ibu Anis, ada juga Ibu Ana, Ibu Ariana, ada Pajang Ngaji, seorang Pak Ariana yang lapor santai juga, tetap semangat bergabung, panas dingin.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
6: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
5: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
7: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: kalah DLC ngisampun sida katur ngisana mangkin aturan ditiang ale ayuning dewasa calik warang gati tidak baik untuk melakukan pernikahan atau perwahan adewa-dewa atau nyaben dan membangun rumah geniruana baik untuk mengerjakan pekerjaan yang menggunakan api tidak baik untuk mengatapi rumah melaspas bercocok tanam kalau sungsang mengandung sifat atau unsur terbalik bertentangan kontras dan tidak baik untuk melakukan karya ayu atau yadnya kalau wikalpe baik untuk membuat keris dan yang sejenisnya pepedan baik untuk membuka lahan pertanian baru tidak baik untuk peralatan besi lantur purwanindina tidak baik sebagai dewasa wayu selawadi tidak baik untuk melakukan manusiaannya pemewahan mepandas potong rambut lantur pitriatnya pengumburan mayat atau atiwa-tiwa larnya ben nika turun didiang ale ayuning dewasa
1: kuma kuma kuma merdeka.

0: Halo.
1: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
0: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
0: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
0: Ya udah deh Kak.
1: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Weh, Butut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
4: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
3: Itu dah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
4: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
3: Maksudnya gimana?
4: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
3: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
4: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
3: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
4: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
5: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
6: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
7: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
8: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
6: Malam ini, Papa siap, Ma.
5: Ayo, Pa.
7: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Ingi demi sebuah cinta ngel di Sukarma ngi sampun si de turan didiang ngi didiang lanjutkan male to sementara didiang ada mbak de ayuna pernah tinggal terabut de lantur wenten mbak yan pionir yang kengatan ubud ada beli mana ada mak dika serang pak dika ring tebosari lantur male kak oko serang kak alden ngi kak oca juga ngi tetap jalan di tariki ring gelaran duwe fardal perdewa. Nah, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kemantan dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat dekat ring genah. Ide Dani.

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah, kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
7: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
8: minyak gosok, cap tunggal.
7: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
8: minyak.

0: Inggi, sebagai natural informasi nikmati DP murah dan angsuran ringan ge bersama Wajah Motor. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano, DP-nya sejutaan manten, Yamaha NMAX siap kirim DP ringan, Yamaha Pasio dan Gear Ultima DP-nya hanya 700 ribuan kumanten. KTP luar Bali, pendatang atau rantuan, tukar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking servis, emergency call, ngelantur, spare part, lan lengkap peningkingi lan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member Wajah Motor, Nemarojan.
1: Halo semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819 34 33 34 6, serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan, nomor telepon 0819 34 33 34 7. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan, semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas.

0: மறு ஜான்
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pa. Yeay!
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Tapi jadi kotor, Pa.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Inggih, Dinda udah nemu cebur bareng ngarikan sana nggih sampun kadur ngelanturan di tiang malih sampun api gatre benten sebentar di tiang mang excel ring batu bulan ada Leli Eriana nggih sene wenten ring batu bulan ada Maklo Eriani sene wenten ring Tegah Angsri ring batu di Tabanan nggih pun api gatre tetap semangat bergabung nggih ada Boni juga ring batu riti lantur malih ada Mak Indri nggih semua Mak Indri ada juga Mak Eko nggih dan semua-semua teman-teman peniki yang juga pada tetap semangat gabungan lantur malih Ninik Mangku melanting seneng dering Tengkula nggih penati gater ni Angku salam sareng ke Angku Eka yang peniki ring dewatakom peniki mudah-mudahan tetap nyarek semangat bergabung ring galakadi makin. Nah kini Pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru rasa yang pernah ada dulu hadir dan kemasan satu saset 56.000 yang sudah sport untuk menjadi lelaki full power setelah kemasan extra full power 168.000 untuk 3 saset jadi Pitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumanten dan dapatkan Pitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genah idodane in

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar, dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga. Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda. Dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

Inggi terserah kamu ngisampun sida kado reng ida dan didang sana kari tetap nyantel di kering 97,7 FM Gema Merdeka ngetren nge dengan situasi yang seperti peniki barang-barang semua pada naik nge ida dan nge perlu khawatir utamanya nge sana pacanger yang namanya HP laptop dan aksesorisnya jangan khawatir ida dan nge dapatkan kebutuhan handphone laptop dan aksesorisnya hanya di Dewataka. Nah, karena selain harganya yang bersaing, untuk pembelian kredit juga ada promo triple bonus di bulan puniki. Pembelian secara kredit melalui VIP atau home kredit, akulaku dan kredipo, promo DP 0% atau bebas angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi, dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewataka.com, Wenten Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, atau Nexus dengan harga yang terjangkau mulai harganya 2 juta komanten. Nah, itu dan mau tanya silakan celak nomornya di 62812-3931-7686. Balik pisan terus celak di 62812-3931-7686. Info lain bisa follow Instagram kami @dewataka.com atau Facebook dewataka.com. Buat yang jauh dari toko kami bisa belanja online di Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop nih dengan nama store dewataka.com. Mau beli handphone laptop yuk ke dewataka.com kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap ngapain harus jauh-jauh. Ingir dane pas cek memadeka sami dua ninggalah nih sama teman daging. Rezeki mana domun ditanya dang indudane ring gelaran duwe varia pulau dewata. Selamat beraktivitas tetap yang namanya waspada selalu semangat dan mekenyam salam 1 2 3 cuat plung om santi santi santi om.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Hai, selamat siang fans Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Padenpasar Bali. Senang bahagia sekali saya kembali hadir menemani Anda bersama Potlot Potret Lagu Indonesia Ngetop. Untuk edisi hari ini Fansia di lembaran 9 Oktober 2026, saya menemani Anda sampai tuntas di jam 1 siang nanti. Yang mau gabung silahkan ya di via Facebooknya Gema Merdeka ngetren atau di nomor WhatsApp 081558 8977.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Gema, merdeka.

97,7 FM, Gema Merdeka ngetren fans ya. Gema Merdeka masih di ajanya potlot ya, potret lagu Indonesia ngetop. Baiklah fans ya Gema Merdeka, sebelum kita lanjutkan lagi, kali ini lo bakal hadirkan dulu deh satu informasi buat fans ya Gema Merdeka yang kali ini datangnya dari Queen Emas ya. Jadi buat fans ya Gema Merdeka yang misalnya nih punya emas patah, nah perhiasan yang gak ada suratnya atau tanpa surat, atau suratnya hilang, atau juga emasnya hangus yang cuma disimpan di lemari, nah jangan didiemin aja. Jadi Fansia bawa ke Queen Emas sekarang juga. Nah kabar gembiranya, Queen Emas kini buka cabang ketiga, Queen Emas Simpang Siur ya, tepatnya di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 30 Kute, tepatnya di depan MBG. Nah konsepnya ini mewah ala Ginza Tokyo ya, dengan 3 ruang operasional termasuk VIP room, ada plus drive thru dan juga pembelian antam. Nah, pengecekan emas ini menggunakan mesin X-ray yang berstandar internasional. Jadi deteksinya hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan gratis. Nah, serta produk tersebut telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Nah, Fansia Gema Merdeka mau jual emas muda, leburan, antam, UBS, ya, galeri 24, nah, sampai paladium, nah, ini semuanya bisa diterima. Nah, penilaian berdasarkan berat dan juga kadar, jadi bukan surat, ya. Nah, mau beli antam, tersedia juga dari 0,5 sampai dengan 100 gram. Nah, bukannya setiap hari nih, Fansia, dari jam 8 pagi sampai jam 20 WITA. Nah, untuk informasi harian, silakan follow at Queen Emas Simpang Siur atau kunjungi queenemas.com. Nah, Fansia Gema Merdeka atau juga bisa hubungi 0822-322-525. Sekali lagi 0822-322-525. Queen Emas, beli emas harga tinggi dan terbaik.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97.7 FM, Gema Merdeka ngetren Fatin ya. Ada dia. Oke, fans di Gema Merdeka, sebelum kita lanjutkan lagi, nah Yulia mau mengingatkan aja, kalau ada Vitalik ini sekarang sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru ya. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu sachet Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 sachet. Jadi untuk Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Nah, fans Gema Merdeka dapatkan Vitali di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda. Ya, fans Gema Merdeka, kali ini Yulia pilihkan lagu dari Vikila, ada Mantra Uang ya. Semoga dengan menikmati mantra uang ini, uang datang dari segala penjuru ya. Oke, fans ya, tetap di 97.7 FM Gema Merdeka ngetrend.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren Krispati, bila rasaku ini rasamu ya. Oke, fansnya Gema Merdeka, Yulia juga bakal hadirkan informasi ringan untuk Anda nih, fansnya Gema Merdeka. Ya, dan kali ini Yulia bakal hadirkan satu informasi ringan ya. Ini sebuah manfaat-manfaat apa? Nah, sabar dulu fansnya. Ada informasi dulu yang mulai banget, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren.
1: Panik.
2: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
1: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi nggak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
2: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang nggak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga nggak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk, buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren Liodra. Ada mengapa kita ya Fansti ya, ada beberapa manfaat air rebusan nanas untuk kesehatan dan cara membuatnya ya. Jadi manfaat air rebusan nanas ini diperoleh dari kandungan enzim bromelain. Inilah yang membuat konsumsi air rebusan nanas secara rutin terpercaya bisa memberikan beragam khasiat dan untuk kesehatan ya, mulai dari meningkatkan kesuburan hingga menurunkan resiko terjadinya kanker. Nanas yang memiliki nama Latin Ananas commus ini mengandung banyak air serta memiliki cita rasa manis dan asam untuk nikmat untuk dikonsumsi ya. Nah, buah yang banyak ditemukan di wilayah beriklim tropis ini sering dikonsumsi secara langsung dan diolah sebagai rujak maupun jus. Nah, Fansia, ada manfaat dari air rebusan nanas yaitu melancarkan pencernaan, mendukung kesehatan reproduksi pria, menurunkan berat badan, mengontrol tekanan darah, mengurangi nyeri sendi, menurunkan kadar kolesterol, mencegah serangan jantung, menjaga kesehatan kulit dari dalam, menurunkan resiko terjadinya kanker ya. Nah, ternyata banyak sekali nih manfaat dari air rebusan nanas.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kuba, Kuba, Kuba, Merdeka.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren fans setia Gema Merdeka. Meli Guslau ya sudah dihadirkan untuk Anda siang hari ini. Ada Jika ya yang duet bareng Ari Lasso fans setia Gema Merdeka. Oke, fans setia Gema Merdeka, menjaga secap tunggal ini dapat menjaga kita dari gigitan nyamuk ya, sehingga nyamuk itu tidak berani mendekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur ataupun bersantai di luar rumah dan berkemah. Nah, menjaga secap tunggal ini sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi, pipi bengkak untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Nah, minyak gosok cap tunggal ini bagus juga untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegel linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan keluarga Fanstia. Untuk saat ini Fanstia Gema Merdeka, Anda juga bisa membeli minyak gosok cap tunggal di Apotek Batu Bulan, Jalan Raya Batu Bulan, nomor 11 Gianyar, Apotek 9 Renon, Jalan Tukat Balia, nomor 50 Denpasar, Apotek Gunung Agung, Jalan Gunung Agung, nomor 309 Denpasar, Apotek Sesetan, Jalan Raya Sesetan, 221C Denpasar, Apotek Pulau Kawe, Jalan Pulau Kawe, nomor 74 Denpasar, Apotek Tukumar, Jalan Tukumar Barat, nomor 55 Denpasar, Apotek Ahmad Yani, di Jalan Ahmad Yani Utara, 428 Denpasar, ada juga di Apotek Kuta, Jalan Pantai Kuta nomor 46 Badung.
1: Gema, Gema, Gema Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrendo Jailani pandangan pertama ya. Oke, Fansti ya, Gema Merdeka masih di ajanya potlot ya, potret lagu Indonesia ngetap Fansti ya. Untuk Anda yang berada di seputaran Ubud, Tegalalang, Bedulu, Tebongkang dan sekitarnya, bagi yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, saban baju satuan dan segala kebutuhan, jangan ragu lagi hubungi Balistar Ubud, tepatnya di Cok Rai Puda Emas Ubud ya, atau Utara Biji Motorworld sebelah barat jalan. Teleponnya di 0361908531 atau di WhatsApp 081239897025. Balistar ada di Bali, Jawa dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Jikut kentang menimpal Ares, Anda datang dijamin beres. Fansia, tuntas sudah Yulia menemani Anda bareng potlot ya, potret lagu Indonesia ngetop edisi hari ini 9 Oktober 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda Fansia dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Peace, pengantar istirahat siang untuk Anda. Tetap di 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren, tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba dan bye-bye.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Nonso, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Aliran darah memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
1: Kopi De Cafe, jagonya jagoanku.
0: Malam ini Papa siap, Ma.
2: Ayo, Pa.
0: Kopi De Cafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi De Cafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
3: Nonstop lagu terbaik.
4: Gema Merdeka.

0: dek, nanti cuma lari dek.
1: Nawang, kenapa ya kalian cuma lari?
0: Gelam ya dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok dek. Liu kok anak yang ngiriang dek, mari menggaya di kapal pesiar yo. Nah iyo ngelah mobil ini misi sunrise tuh dek.
2: Sunrise?
0: Oh ada tadi buka di door dek, tau lagi.
1: Sandro pada ini sunrise yang mikirin lo.
0: Gue pilar kemudian beritanya dek.
1: Wih, ini siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin nih.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Nonstop lagu terbaik.
5: Gema Merdeka.

0: 97,7 FM Jema Merdeka ngetren. Hai halo, selamat siang fans Legro Merdeka dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Padian Pasar Bali. Senanda bahagia sekali saya Yulia kembali hadir untuk menemani Anda bareng Halo GM ya. Untuk edisi hari ini di lembaran 9 Oktober 2026. So fans ya, saya Yulia menemani Anda sampai di jam 3 sore nanti ya. Silakan yang mau gabungan di 081558977 atau di via Facebooknya Gema Merdeka Ngetren. Oke fans ya, silakan untuk yang sudah bergabung ada siapakah di ujung telepon sana. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Cahya di seputaran Tangap ya.
0: Oke, Pak Cahya dari Tangap. Oke, Pak Cahya gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik-baik. Mbak Yulia gimana kabar sekarang?
0: Kabar baik juga. Silakan Pak Cahya, siang hari ini kepengen dengerin lagu apa nih?
1: Lagunya Hello ya, Ular Berbisa.
0: Lagunya Hello. Oke, mau dispesialkan buat siapa?
1: Salam buat istri yang lagi kerja di Radio GM ya. Pada Mbak Yulia, amat bertugas. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali buat Pak Cahya dari seputaran Tangap ya. Lagunya ada Hello, Ular Berbisa. Langsung aja fans ya. Kita nikmati bersama lagunya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balista.
0: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya, pokoknya lengkap ya, Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balista solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balista aja sekarang.
1: Yuk, Pak Ian. Tunggu apa lagi? Gas full, Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gemah, gemah, gemah. Perdekat.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrofans ya, Gema Merdeka kembali ya bakal menyapa buat yang sudah bergabung. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Butuh di Kebayiwa Mbak Yulia.
0: Iya, Ibu Butuh dari Kebayiwa, silahkan. Apa kabar siang hari ini, lagunya mau yang mana?
1: Kabarnya sehat, cetar membahana cuacanya.
0: Oke, cetar membahana ya. Oke, silakan lagunya mau yang mana Bu Putu?
1: Juicy Luisi ya.
0: Oke, baik hati. Kayak Yulia, baik hati.
1: Cuap itu baik hati, cantik yeah. Lagi.
0: Aku paling seneng.
1: Senang, masa ngeling orang cantik, ngeling saya rugi nang orang cantik dah.
0: Iya, ini ada yang protes baru dibilang Mbak Yulia cantik nih, yang di belakangku protes nih.
1: Siapa tuh?
0: Ini Komang Aryati.
1: Bambang juga cantik, cetar membahana.
0: Yeah. Oke, dispesialkan buat siapa Bu Putu?
1: Spesial sama Mini Aseh ya. Semoga sehat selalu. Okay. Mbak Yulia selamat bertugas. Makasih.
0: Yo, bye. Terima kasih Bu Putu dari seputaran Kebayiwa. Jangan protes kalau dibilang Mbak Yulia cantik ya. Nah, Aryati jegek, Bu. Oh, enggak ada cairan, Mei. Oke, terima kasih Bu Putu. Lagunya langsung aja kita nikmati bersama baik hati ya. Kayak penyiarnya baik hati, suka menolong, tidak sombong, rajin menabung apalagi menari. Ini dia Fansia, tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren, Fanstia Gema Merdeka dari Astri, jadikan aku yang kedua ya. Oke, Fanstia Gema Merdeka, kali ini Yulia bakal sapa dulu buat yang sudah bergabung di 081558977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Gak Yulia.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Ya, mau Kade Ratna Gak, seputaran Gatsu Timur dan Pasar.
0: Oke, Mbak Kade Ratna, gimana kabar?
1: Astungkaro, baik Gak Yulia, gimana?
0: Kabar baik juga, silakan Mbak Kade.
1: Semoga sehat selalu ya Gak ya, sama keluarga ya.
0: Oke.
1: Kaptennya Gak? Fatin.
0: Lagunya Fatin, oke sebentar ya. Mau dispesialin buat siapa?
1: Spesialnya buat Dewi Ayumi ya, yang ada di Tabanan Buahan, Mat Beraktivitas, sama Gak Yulia yang cantik, Mat Beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya cantik.
0: Oke, terima kasih. Bye. Mbak Kaderana dari seputaran Gatsu, lagunya dari Fatin, Aku Memilih Setia. Oke, langsung aja kita nikmati bersama lagunya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: 97,7 Java FM. Gimana Merdeka ngetrend dari Dewa 19. Ada Pupus ya, sudah Yulia hadirkan untuk Anda. Silakan fans ya, yang mau gabungan di 081558977. Ada siapa ya di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Ya, Rahmawati Singapadu.
0: Mbak Rahmawati dari Singapadu. Hai, apa kabar?
1: Astungkara baik, Mbak Yulia.
0: Kabar
1: Mbak
0: baik.
1: Gimana kabar?
0: Kabar baik juga. Silakan Mbak Rahmawati. Siang hari ini kepindahan lagu apa nih?
1: Lagunya yang paling terakhir tuh siapa?
0: Yang paling terakhir ya. Ada Wijaya terakhir kali.
1: 80.
0: Hah, Wijaya 80 terakhir kali ini ya.
1: Iya Mbak Yulia.
0: Oke, mau di spesial buat siapa Mbak?
1: Mbak Yulia aja deh, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Yulia.
0: Yuk, terima kasih buat Mbak Rahmawati dari seputaran Singapadu, di mana siang hari ini lagunya Lovari, lagunya Wijaya 80 ya, terakhir kali. Oke, fans ya, ini dia, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuma dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kembali Yulia bakal menyapa buat yang sudah bergabung di 08155 8977. Halo Gem.
1: Halo Gem, selamat siang Mbak Yulia.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Di Maruti Mbak Yulia.
0: Mbak Siti Maruti. Oke, okay. Iya. Apa kabar nih Mbak Siti?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, silakan Mbak Siti, siang hari ini kepengen denger lagu apa nih?
1: Nah, di HP saya enggak ada playlistnya, Mbak Yulia aja deh yang pilihin.
0: Di Facebook, oke. Yulia pilihin lagunya ya.
1: Iya, itu Mbak Yulia, makasih. Oke,
0: terima kasih Mbak Siti. Siang hari ini Yulia pilihkan aja dah lagunya Karena Susayang ya, dari Dian Soro ya.

0: Marjan.
1: Gema,
2: Gema, Gema, Merdeka.

99.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fanstia Gema Merdeka masih di ajangnya Halo GM dan Fanstia. Sebelum kita lanjutkan lagi, kali ini Fanstia mungkin pengen beli handphone ataupun laptop. Nah, sekarang ini harga handphone dan juga laptop ini lagi naik ya. Tapi jangan khawatir, dapatkan kebutuhan handphone, laptop Anda di Dewata.com. Karena selain harga yang bersaing, untuk pembelian kredit ini juga ada promo triple bonus di bulan ini. Nah, pembelian secara kredit melalui FIF dan juga home kredit, Akulaku dan Kredivo, promonya ini 0% atau gratis angsuran 1 kali. Nah, Fanstia, pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan juga layanannya. Mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan lain-lain, merek laptop juga lengkap di Dewata.com. Harganya juga murja ya Fanstia ya, seperti Apple, MacBook, ini dimulai dari 2 jutaan saja. Yang mau tanya-tanya silakan ke nomor +62 812 3931 7686. Sekali lagi +62 812 3931 7686. Informasi lainnya Fanstia Gema Merdeka, silakan di follow Instagramnya @dewata.com ataupun Facebook dewata.com. Nah Fanstia, buat yang jauh dari toko bisa belanja online di Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop dengan nama store Dewata.com. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke Dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan lengkap, kenapa mesti jauh-jauh?

97,7 FM Gema Merdeka ngetren, itu dia love varian ya, perpisahan termanis fans setia Gema Merdeka. Dan kali ini sebelum kita lanjutkan lagi fans setia Gema Merdeka, satu informasi dulu bakal Yulia hadirkan untuk Anda. Ini datangnya dari Wajah Motor ya, di mana Wajah Motor ada promo semangat nih fans setia. Oktober angsuran hemat. Jadi nikmati DP murah dan juga angsuran ringan bersama Wajah Motor. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano. DP mulai dari sejutaan. Yamaha NMAX siap dikirim DP-nya ringan. Yamaha Vasio dan Gear Ultima DP hanya 700 ribuan. KTP luar Bali, pendatang, rantauan, tukar tambah, semuanya bisa dibantu ya. Fasilitas servis Wajah Motor, booking servis, emergency call, spare partnya lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan juga berpengalaman. Servis bergaransi 30 hari dan ada member. Wajah Motor, Nema Rejan. Wajah Motor, Nema Rejan, Yamaha Bali. Fans Gema Merdeka, sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama Halo GM untuk edisi hari ini 9 Oktober 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Formula Dangdut tepat di jam 3 sore ya. Fans Gema Merdeka, saya Yulia bertugas tetap di 97,7 FM Gema Merdeka ngetren, tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba, bye-bye.

97,7 FM Gemah Merdeka ingatan sama sore Fansti ya. Ketemu lagi di Formula Dangdut, ada Sani sampai jam 5 sore nanti yang siap menemani sore hari Anda. Apa kabar Fansti ya? Sehat selalu semuanya walaupun cuacanya rada-rada panas gitu ya. Seperti deadline pekerjaan yang sedang menumpuk, tetap semangat ya. Dan kita buka dengan satu single dari Cita-Citata, Bahagia Itu Sederhana.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
5: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
6: Joget bareng, Gema Merdeka.

97,7 FM Gemo Merdekanya Tren, terbang bersamaku. Selamat sore, ada Cok Gus Permana, terima kasih banyak sudah ikutan. Bu Lastri, selamat sore, Pak Tutila Atmaja, Siti Maruti dari Kampung Jawa. Halo Pak Cahya dari Tangep. Indrawari Marancawarna, Jurusoko Pedungan, terima kasih Maria. Halo Maria, terima kasih sudah ikutan sama Sani. Fanstia, jangan lupa sediakan selalu minyak gosok cap tunggal untuk meradang ataupun batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang hari. Untuk anak yang sering masuk angin, kejang-kejang, kaget-kagetan ataupun perut kembung, diare, muntah-muntah, menyembuhkan biduran juga bisa. Langsung beli di toko-toko obat dan juga seluruh apotekku. Bisa mampir ke apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Dharma Giri Gianyar. Apotek kita Ubung, Jalan Cukro Aminoto nomor 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar. Toko obat Saudara, Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Toko obat Dunia Sehat, Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar. Apotek Ifarma, Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar. Apotek Ifarma Panjer, Jalan Tukat Pakrisan nomor 60B Denpasar. Apotek Ifarma Sanur, Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar. Dan Apotek Kita Sidikarya, Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: kesehatan Anda bergantung dari apa yang Anda minum. Karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air non-min secara rutin. Karena dengan minum air aktif non-min 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air non-min adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air non-min adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Sediakan selalu air non-min untuk keluarga Anda. Dan air non-min dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner non-min, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688. Dan Instagram non-min, @non-min-official. Minum air non-min, hidup lebih sehat secara alami.
1: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
2: Fun setia, joget terus di Formula Dance.

97,7 FM Kebon Merdeka yang ngetren fans ya. Masalah sampah dalam masa global dan sebagian besar sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan, jangan buang sampah sembarangan. Mari hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam, sedotan plastik di berbagai penyediaan makanan dan juga minuman. Diharapkan masyarakat bisa mengolah sampah organik dari rumah masing-masing untuk dijadikan kompos. Mari kelola sampah dari sumbernya, belajar mencintai alam karena sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.

97,7 FM Kuala Merdeka ngetren fans ya, ingin membeli ataupun menjual emas, percayakan bersama Queen Emas. Queen Emas siap membeli perhiasan Anda, emas antam, logam mulia dengan harga tinggi dan update sesuai pasar. Emas rusak tanpa surat, kurang dari 1 gram, kalung patah, cincin cacat, emas lama hingga berlian, rubi, safir, zamrud tetap diterima. Proses cepat, mudah, transparan dan juga profesional dengan alat canggih dan pengukuran yang tepat, di mana transaksi melalui pemeriksaan dan juga verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Pengecekan emas menggunakan mesin X-ray berstandar internasional, deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat dan juga gratis, serta produk telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Kunjungi Queen Emas, Jalan Nusa Kambangan nomor 226, Simpang 6, Dauh Purikau di Denpasar Barat. Setiap bukanya setiap hari dari jam 8 sampai dengan jam 20 WITA. WhatsApp boleh langsung di 0822442020. Sekali lagi di 0822442020. Instagram di @queenemas_official. Queen Emas, beli emas harga tinggi dan terbaik.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Fun setia, joget terus di Formula Dan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Jobar, joget bareng, Gema Merdeka.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Dew, lo tau gak? Yeah. Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
4: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
3: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
4: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
3: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
4: Prosesnya ribet gak, Bay?
3: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
4: Jus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
3: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya, wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Jobar, joget bareng, Gema Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetrengin Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Satu saset 56.000 sudah support menjadi lelaki full power. Untuk extra full power, 3 saset di harga 168.000. Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja, dapatkan di apotek dan juga toko obat terdekat.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak kosaka tunggal.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, CEO yang sedang menyamar ya dari Diva Hani. Selamat sore, halo. Ada Bu Juru Mertasari ya. Terima kasih Bu Juru Mertasari dari Siulan Bapak Madihendra. Ada Rai Sukartri dari Kerobokan, ada Ayi Matahari yang selalu bersinar terang. Ari Dinamika dari Klungkung, terima kasih banyak. Cok Gus Permana, halo, belum bisa nih. Kita on airnya aja ya. Ngurah Endu, terima kasih banyak sudah ikutan. Juru Tunjung juga terima kasih sudah hadir. Yang jelas untuk Anda, mau nabung di bank pastinya aman dong, karena ada LP.

sudah support menjadi lelaki full power. Untuk ekstra full power 3 saset di harga Rp168.000. Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja, dapatkan di apotek dan juga toko obat terdekat.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren fans setia untuk warga Tabanan dan sekitarnya. Butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan, hubungi Bali Stars Tabanan. Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 15B Banjar Anyar Kecamatan Kediri Tabanan, depan dealer mobil Honda Bintang Tabanan. Telepon di 0361-479-0195, WhatsApp di 085-936-691-736. Bali Star ada di Bali, Jawa dan juga Lombok, di mana lagi ada printing sebanyak ini. Jegot kentang matimpal Ares, Anda datang dijamin beres.

97.7 FM ke Bomber di Kangetren. Itu dia, ayo sayang culik aku dong. Aduh, Sani mau diculik nih, soalnya udah mau mendekati jam 5 ya. Jadi Sani mau sapa-sapa dulu yang masih bisa Sani sapa. Mungkin gak semuanya, tapi jangan bersedih ya yang gak disapa. Sri Semita, selamat sore Doping SDC. Halo, sudah ikutan. Yan Bur Arini, terima kasih. Ada Asti Jalan Pacung, udah monitor. Royan Sugiani dari seputaran Karangasem juga udah ikutan, terima kasih banyak yang udah bergabung ya. Sehat selalu semuanya fans ya. Banyak minum air putih ya. Nanti lupa minum air putih saking semangatnya bekerja gitu ya. Setelah ini jangan kemana-mana, segera hadirkan saya, senior saya yang sudah dinanti-nanti fans ya. Tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

Selamat sore para pamiarse Idudani sarang sami dan sejak memerdeka ring di jajah megena sari kali mangkin di tiang jaya kumaruh ngisi itu tangkil ngiring Idudani ring kelaran temu sawitre ye ring Idudani di tiang sani sampun pada terbergabung utawi sani wawung meling salang di tiang pandita sedekin nak napi nako puruan ngatur di tiang pentara acara dan lali ngaturan pengasun karepi nako pemungka acara om swastiastu.

sampun matilar budak kenadi pina ke tembang pengawet di tiang ring kenyakan galas adik adik mangkin dan ini budak ring kembang merdeka ngayentan boleh lirang kembang merdeka baik dua ratu agung napi malih teman-teman Bali yang hadir beli jaya kumare nge neram dua kali kena benjang tiang libur gendan ada opo karo benjang nge yang seneng nge sana sampun tetap semangat bergabung ring dan di tang sana sampun pada wusan beraktivitas sana makin sabar mesanekan tidak aturan sui semua wenton sana sampun ngeranjing Bu Jero Metosari ngiring siulan waktu semua Bu Jero ada Jero Soka ring pedungan Anton Mok Lingling ring sampidi kuanji Rajang Sore Komandan Pak Cahya ring tanggap Mok Yanbur Arini sana wentan ring Topati Kesiman Kesiman Topati ada Ngurandu ring telikup ngiring lantur Mali wendan Bu Delia Arini ring Bambang Bangli nge Rajang Sore Komandan Mangaso Mangaso Dumul Bede ampun jam nih naraga sing dah mengasu ni nama gaya ban mantai ya nyak lo kengkian ni kena raga nama gaya megai gitu nyak kena raga ngopi ngopi bubuk bubuk ya raga sing dah hitung jam raga ni ngatur jam ha nyak san gitu bude kalau bojan nuk bayu jam sirap ketung bude sirahat sirahat gendan gitu bude liya sampun siaga lagi miong

Sampun katur nggih Tri Puspa. Ya wa tembang nyane ring dan yang didang sene. Seneng ya bawa sel pun nabi gadra bah lantar wentan ma le swati ini ring pembatan renang Karangasem ya. Juga sampun nyarangin mata sesemua gustu sampun juga bergabung ya nyarang didang saking bukian payangan gianyar. Lantar mali wentan pak pandai pandai ngabe ada Pak Ariana, seorang Ibu Ariana dari Pajang Ngaji Tiga Lalang, tetap semangat, semangat yang ring Triple M niki. Mariani Minimarket ring Gentong ya, Rajang sore kumantan surat lamaran.

Tinggi surat lamaran harus lengkap nggih. Daging ah pokoknya SKJ kami si apa ya itu foto dari itu kalau foto jenazah begitu. Pokoknya belengkap gitu. Pasang ragu-ragu nak nrimo. Kinte nggih wenten malih Pak Hendra penavigator Intabanan lantul wenten Haji Nalar ring Brosele ke sareng Indanganga nggih ring ring Banjar napi ini kinang Banjar Saren Desa Nongen juga sampun masuk nggih salam sareng Pak Nyoman Ade Driki wenten Mbok Made Gampil sareng Pak Proden nggih ada ring Pos Abang nggih wenten Mandala Putra kekabar benan balik ke Denpasar nih kenten nggih pandejak hotel gitu nggih muali sampun siaga ada juga dari ring warung Rini Rani ring Topati lantur wenten male Budi Masir ring Kacagan ada Bu Aiko kekabar iki Bu Aiko Matore ada Bude ring Ketewel Apriani Made juga tetap semangatnya kan krikil.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Woi, Butut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
2: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
1: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
2: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
1: Maksudnya gimana?
2: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
1: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
2: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
1: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
2: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.

Inggir Dani, panstrik pemerdeka sarang sami, sampun aturan titian nge basa ngepercaya demi sebuah cinta nge. Kulo makacang ilo ulo ecang gendan nge. Demi sebuah cinta sampun sidam di lara aturan lida, reng do dani titian sarang sami, titian lanjut male. Wenten Erin Liliana nge, penapi gadre, damang Excel, cok permana Rizkowati. Wenten talar male, sementan titian senema pesengan. Wayan Sener yang berdulu, yang mas berdulu ya, sarang gede mamoran penapi gadre, ada Dewo Parser yang tengkula, ada juga Dewin sarang putu dogler ya, penapi gadre beli putu, mudah-mudahan tetap sehat ya, sekeluarga dikiring berdulu, ada juga Yan De Dogler sana wendan reng pelawang, ini kan kabar Pak De. Nuh metegol ba nanti ne pada parbatos yang memang kabar apa nah biasanya yo ge mang informasi dog liat tegol ben gitu bet ne kerang kadang yo ai pasti mesadu gitu jane nyere bebas tinggi bos mo keluan te de bo de recang sap yo bo kan di lapu ante biang ante ben de ben kumat nyen tegol lah ne ben. Aduh, Dogler, nasengan nasih kader. Ya bangalah cucu, ya nasehnya yang hidang hijau. Ijo kak, kena agak cucu nih. Jemah yang wangi ada dalam dengan nasengan dah. Aduh, bawa menaik pangkat dan nih berada di Sri ya Serimpu kanan ge selamat nih. Ada mana? Mak putur yang keboiwe nih pernah pi gadu putur. Juga sampai nyaranya lo Purmaningse Malariati. Sampai juga besang percaya.

lanter enten sementan di tiang tugar semua ada mada di tiang remas kumbo beli rereng batuan ada juga beli sumer ayo aja lanter enten beli mang sudi ngurah loyor ngemang gotan bau gre ada de, ari penate ke ina juga nge rajeng sore kari tetap nyarang di tiang riki reng gelaran temu sawitus 97,7 alfam gema merdeka ngetren kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru rasa yang pernah ada dulu Ade dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah sport untuk menjadi lelaki full power setelah kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu dua kali kemantan dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring kena ide dani.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Sampun atur litan dudane pahlawan pengganti ya. Madika seneng-seneng ring tembang dewawu sampun nyarengin ada doping SDC lantur wenton male kade rakayu londre bangli ada rahmawati resingo padu lantur male wenton sementara di tiang belianto ring negari ya. Ring kutri juga ada Gus Haji Parkit niki penavigator Gus Haji demo gejo kena hari ini wenten made lemat ngesuk semua murandu ring telikup sampun juga masuk rajang sore ada Mama Arista Rasti ada Bu Ayuna ada juga Wayan Pionir yang ngaton ubun beli mana juga rajang sore kumantan lan sementara di tiang sane mempesaingan dari Putra Padi ada beli pi ngiring baung penapi gatra beli pi hubungi beli tumur janel nggih ada kan di pelun-pelun dagane kenten nggih mudah-mudahan tetap bergabung juga ada Putu Juni nggih sik semua beli Putu Juni ring baung nggih lan semeton-semeton ditiang di angkatan Kertaya Setebongkang nggih wong sap adane kok bane kena ban kena basmo kelo to gas taun bicak rodon jane bot taun meterik dipindah taun bicak rodo kenten nggih demen pedidi sampun siaga.

0: Matilah rekari mendayu temannya nih sore hari ini, tapi lo dan nanti tetap santai di rumah dan tambah semangat ada sanggih. Sedangkan kita terang didiang ale ayun yang dewasa gagak anung sang pati tidak baik melakukan upokare membakar mayat atau dewa tengah ben kajang budan tidak baik untuk menanam dan memetik tanaman. Kale jangkut baik untuk membuat pencar, jaring, senjata, dan sejenisnya. Kalau ketemu baik untuk menangkap ikan, berburu, memikat, memasang jerat. Kalau kutile manik baik untuk membuat ranjau, pagar, rintangan, lubang penghalang, maupun pemisah alat perangkap ikan, dan juga upokaro butoyadnya. Kalau sor tidak baik untuk bekerja hubungannya dengan tanah seperti membajak, bercocok tanam, membuat terowongan. Kalau sungsang mengandung sifat atau unsur terbalik, bertentangan, kontra. Tidak baik juga untuk melakukan karya ayu dan yadnya. Panca perawani tidak baik dipakai dewasa ayu. Dekaturan titiang ala ayuning dewasa.
1: Kebah, kebah, kebah, merdeka.
2: Pukul 6 waktu

Inggir dan Evan sejak memerdekakan serang senyir wes margiang puja trisan dia semakin gelaran duwe lantaran titiang anda sepuput wan lalap itu bengi mali bos bos ring gelaran temu sawi tereng eh sapo napi gatre lantaran sementan titiang made parwati penapi gatre setiani ring sanur osiani sanur juga ada gong mang belang ya penapi gatre banji ada male sana mau pesengan beli malong mau repot nggih mbok mutiara air nyanggang klungkung dedang asikor nyang lam juga raja sore kariga bongan niki namanya gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal pun niki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal pun niki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegalinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal pun niki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngerancangnya bentan deng apoteku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 178B. Apoteku Sesetan di Jalan Raya Sesetan nomor 221C. Apoteku Tengku Umar di Jalan Tengku Umar Barat nomor 55. Apoteku Kuto di Jalan Pandai Kuto nomor 46. Apoteku Sembilan Renon di Jalan Dukat Balian nomor 50. Apoteku Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi nomor 74. Apoteku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428. Ada juga di Apoteku Batu Bulan Sana Megena Ring Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Batu Bulan Gianyar.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Sampun jenar orang di tiang Ayu Bintang Noreng Batu Bulang ya pernah pigatre Cok Permana ada Dede Mahes ya hari dinamika Reng Klungkong ada Nyoman Martini kesarangin Wayan Gendet nge doping SDC juga pernah pigatre Rajang Sore Putus Stone juga Pujawan Puput Data Reng Besake ada Putus Sutar Reng Penebal Mamini Asyeng Leluwes Komang Indri Rajang Sore Kumandan Sakeng Belah Batu Gianyar Wayan Kase juga kesarang Komang Mardike lan Moyan Bur nggih Oko Mulyarto lan Pantomong Nak Srokadan lan tur wonten Lo Putu Purwati nggih sampun juga masuk ring kanyakan galah sore kadimaken sing meseselanturan ditiang.

0: murah di bulan Oktober peniki dan angsuran ringan nggih bersama Wajah Motor. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano, DP-nya sejutaan manten, Yamaha NMAX siap kirim DP ringan, Yamaha Pasio dan Gear Ultima DP hanya 700 ribuan ke manten, KTP luar Bali, pendatang, ngantoran tuan, tukar tambah, semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, walking service, emergency call, spare part, lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member Wajah Motor, Nema Rejan.
1: Halo semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819 34 33 34 6, serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan, nomor telepon 0819 34 33 34 7. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan, semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

sampun atur kita ngedani wanda sing adeng kabang ye rajang sore mewali wenten atia samadi ngelantur wayan sakeng penasan kelungkung juga sampun ngurandur yang telikup gianyar ada komang Novita ye rajang sore sakeng tegal tugu gianyar ada desa swastini ke sarangin Haji Loyot ngisip semua Haji sampun juga nyarengin ide Bagus Putu Ramang ye sakeng Bukian ada Sutiani lan Haji Loyot Wayan Lastri juga sampun ada Eli Agustin Yesuk semua rajang sore ring ke Balenan Indah Banyuwangi juga sudah gabungan mendengarkan kita Gema Merdeka lewat streaming Mang Malen Yesuk semua kade kace kesarang Dian Suryani rajang sore kumanten sakeng sakah batuan kaler niki lantur wenten malih ledang astike nggih antu tembang muali sampun siap pendidang tin tin.

Dodo dan Evan setia kemerdekaan Serang Samina yang punya emas lama, rusak atau bahkan tanpa surat, jangan khawatir. Queen Emas siap memberikan harga tinggi untuk emas Idodane. Nah, kenapa bisa harganya tinggi? Nah, karena Queen Emas bisa melebur emas sendiri nggih, tanpa perantara, tanpa ribet, langsung ke harga terbaik. Di Queen Emas jual emas tanpa digosok nggih, prosesnya cepat, hanya sekitar 3 menitan manten, nah uang langsung di tangan. Nah, privasi juga terjamin dan tidak ada posting emas yang Anda jual nggih. Tidak ada penyebaran penyebaran nominal transaksi, aman, nyaman dan rahasia. Queen Emas menerima berbagai kondisi emas nggih, termasuk emas tanpa surat, emas lama, emas rusak hingga silver, platinum, palladium, ngelantur, antam dan UBS. Nah, pengecekan emas menggunakan mesin X-ray berstandar internasional, deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat dan gratis. Nah, serta produk peniki telah lulus di uji praktek yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Nah, yuk kunjungi Queen Emas di Jalan W.R. Supratman nomor 282 Denpasar Timur, sebelah barat perempatan Topati, di samping Radio Gema Merdeka. Nah, bukanya ini dari pukul 8 pagi sampai dengan 20 WITA. Nah, mau cek harga dulu, boleh hubungi nomor 0822-443030. Malah bisa hubungi 0822-443030. Kunjungi queenemas.com atau follow Instagram @queenemassupratman dan Queen Emas official. Jual emas harga tinggi, proses kilat cuma di Queen Emas. Lantur Queen Emas beli emas harga tertinggi dan terbaik.

tilar pelengkap cinta lan temang terang tapi wastane masih ada lagi beberapa nggih dodan yang ditang sana wawu si de gabungan bojero teniki bojero sami nggih suksema bojero mak tetap sehat mak nggih juga menitor di sore nggih ditang nukar jam niki nggih sepatutnya tiang benjang karena benjang ditang dan acara nganya karena mungkin tukaran titiang dan ge ada Komang Irama ngiring seputaran Lumbanan Sukosado Buleleng ada Ketut Mariana kesarengin Gong Wirawan ada Rai Sukarti ngelantur benten Wayan Sudi Bagia ge suksema Wayan sampun juga gabungan nih dua ninggalah sampun temen daging rezeki malam dumun di tanggiring dudane ring gelaran duwe temu sawitra GM di tanggal lusur pamit untuk ditiang om santai santai santai om.

0: Gemma.
1: Gemma.
2: Gemma. Merdeka.
3: Pukul 19 waktu

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam Fansia Gema Merdeka. Kembali kita sesuai di Anjang Sana Udara untuk edisi 9 Oktober 2026, tentu saja bersama saya Wina Kristina.

Oke, itu dia satu lagu dari Afgan ya, Vanstia. Baiklah, kini Vitalik Vanstia sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power. Harganya Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Vanstia dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
5: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
4: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
6: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
7: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

Baiklah, Fansia Gawang Merdeka kembali dari Vitalik ya. Sudah hadir dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power. Harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Fansia dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat.

Kan Siagama Merdeka buat kalian yang ingin bekerja di 5 star hotel atau cruise line atau yang ingin magang di luar negeri, sudah pasti Elizabeth International Hotel and Business School jawabannya. Sudah pada tahu Elizabeth International, jadi kampusnya ada di Denpasar, Gianyar, Nusa Dua. Fasilitasnya juga lengkap, berasa seperti kuliah di luar negeri. Ada promo spesial untuk kalian yang mau mulai perjalanan karir bersama Elizabeth International. Karena itu saatnya Oktobus bareng Elizabeth International. Selama bulan Oktober, daftar program 1 tahun kalian berkesempatan untuk mendapatkan cashback sebesar 3-5 juta rupiah. Dan untuk pendaftaran program 2 tahun, kalian bisa mendapatkan cashback sebesar 8 juta rupiah. Kalian gak salah dengar, cashback sampai 8 juta rupiah. Yuk datang langsung ke Elizabeth International dan pilih jurusan yang sesuai dengan passion kalian. Raih promo selama bulan Oktober, buruan daftar kuliah, promo ini sampai 31 Oktober. Yuk tunggu apa lagi, buruan daftar sekarang dan wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special.

Oke, untuk masyarakat Ubu, Tegalalang, Bedulu, Tebongkang dan sekitarnya, bagi yang butuh cetak spanduk, stiker dan kartu nama, papan nama toko, neon box cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan. Jangan ragu hubungi Bali Star Ubud di Jalan Cok Rai Pudak Mas Ubud, Utara Biji Motowot, sebelah barat jalan. Teleponnya 0361 90 85317 atau di WhatsApp 081 239 89 7025. Bali Star ada di Bali, Jawa dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal ares, Anda datang dijamin beres.

0: kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Sensiaga Merdeka, itulah satu lagu dari Justin Aldrin dengan judul Hilang ya. Sudah menemani kita di Anjang Sana Udara. Baiklah, Bina akan lanjutkan lagi untuk memutarkan lagu Pelan Tapi Pulih.

Baiklah Pansi, Agama Merdeka, kita tinggalkan saja Ada Band dengan lagu Manusia Bodoh. Masih di Anjang Sana Udara, sebentar saya akan bacakan lagi atensi-atensi Anda ya.

Ya Pansiago Merdeka, sekarang kita lanjut ya yang sudah ikutan nih. Dila Atmaja di Nusa Dua, selamat malam. Salam buat Ayu Laksmi, Bunda Mawar, Yuli, Putu di Kebo Iwe. Doping SDC juga ya yang ada di Kebagan Kayu, Bihi Bangli lagi monitor. Kemudian ada Madi Parna di Tabanan Marge, tuh nyarengin gitu ya. Wayanaya, selamat malam. Selamat malam Mbak Wina, saya Wayanaya dari Pedungan Hadir, request Asal Kebahagia. Udah keputar tadi ya. Request lagunya sudah diputar. Matur suksume, sehat selalu. Terima kasih doanya.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
2: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi De Cafe, kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah, memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
4: Kopi De Cafe, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
1: Ayo, Pa.
3: Kopi De Cafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi De Cafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
5: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

Oke, Fansia Gomo Merdeka, Rio Febrian dengan lagu Sakit Terlalu Sakit. Saya lanjut ya, membacakan atensinya. Selamat malam Mbak Wina dan Darian Gombrung Kesiman, Jalan Sulatri. Kemudian ada Bapak Madehendra Saputra, Wayan Sugiani juga yang sudah ikutan meramaikan ya. Indrawari di Mancanegara juga. Langsung saja kita dengar lagu berikutnya ya, Fansia Gemah Merdeka, lagu dari Nadib Basalamah.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Saya? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: 97,7 FM.

Fansnya Gema Merdeka, itu dia satu lagu sesi potret yang dipilih oleh Ayu. Katanya lagunya spesial buat suamiku. Semangat Nanding Segehan, love you. Duh, kayak kamu aja yang punya suami yuk. Tapi semoga terhibur ya dengan lagu tadi. Sesi potret.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
5: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
4: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
6: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
4: Apa solusinya, Mas Anton?
6: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
4: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
8: Gema, gema, gema, merdeka.

Sebuah lagu miliknya dari Tri Suaka dengan judul Menua Bersamamu, Fans Setia Gema Merdeka. Baiklah, kita akan lanjutkan kembali untuk memutarkan lagu lainnya. Sambil mungkin Anda sedang bersibuk dengan segala kegiatan, semoga saja kami bisa menemani Anda dengan lagu-lagu dari Gema Merdeka.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Pensia Gema Merdeka. Baiklah, saya akhiri saja anjang sana udara kita sampai di sini. Dan yang pasti kita masih lanjut satu jam berikutnya di Himbauan Malam. Jadi stay tune ya.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Itu dia satu lagu dari Mel Sandi ya, dengan judul Gejolak Hati Fansia Gema Merdeka. Anda yang fans dengan Katon Bagaskara mungkin masih ingat dengan salah satu lagunya, Malam-Malam.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
5: Gema Merdeka. Merdeka.

Baiklah, 97,7 FM Panstiagama Merdeka. Saya akhiri himbauan malam sampai di sini dulu. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya. Esok lagi bila Tuhan berkehendak ya, kita sesuai di waktu dan frekuensi yang sama.

0: guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
4: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
3: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
5: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
3: Apa solusinya, Mas Anton?
5: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
3: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek cari Vitalik.
6: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
7: Gema Merdeka,
8: Merdeka,
7: Merdeka.

0: Info Gema Merdeka.
1: Konon katanya ada jenis buah anggur yang tumbuh di batang pohonnya, bukan di ujung ranting pohon. Dan yap, beneran ada loh. Tepatnya di Brasil, Argentina, Paraguay, Peru, dan Bolivia. Nama anggurnya adalah anggur Brazil atau Jabut Ticaba. Buah anggurnya memang tumbuh dan menempel langsung di batang pohon dan di dahan pohonnya langsung. Rasanya dominan manis dan segar dengan sedikit asam. Plus kandungan airnya juga banyak loh.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Info Gema Merdeka.
1: Anggun C. Sasmi adalah penyanyi internasional kebanggaan Indonesia yang telah mengharumkan nama bangsa di kancah dunia. Mengawali karir sejak usia muda di Indonesia lewat lagu hit seperti Mimpi dan Tua-Tua Keladi, Anggun kemudian meraih sukses besar setelah berkarir di Eropa. Album internasionalnya Snow on the Sahara meledak di lebih dari 30 negara dan menjadikannya artis Asia pertama yang menembus pasar musik internasional secara luas. Sejumlah lagu populer seperti Snow on the Sahara, What We Remember, dan In Your Mind mendapat sambutan hangat dunia. Anggun juga mencatatkan diri sebagai artis Indonesia dengan penjualan album internasional terbanyak serta meraih berbagai penghargaan bergengsi termasuk World Music Awards. Selain itu, ia juga dipercaya menjadi

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Kitab Salya Parwa merupakan kitab ke-9 dari seri kitab Astadasa Parwa Mahabharata. Kitab ini berisi kisah pengangkatan Salya sebagai panglima perang Korawa pada hari ke-18 menggantikan Karna yang telah gugur. Pada hari itu juga Salya gugur di medan perang. Setelah ditinggal sekutu dan saudaranya, Duryodhana menyesali perbuatannya dan hendak menghentikan pertikaian dengan para Korawa. Hal itu menjadi ajakan para Pandawa sehingga Duryodhana terpancing untuk berkelahi dengan Bima. Dalam perkelahian tersebut, Duryodhana kalah sehingga perang pun berakhir. Namun, ia sempat mengangkat Aswatthama sebagai panglima untuk membalas dendamnya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetran. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Gak terasa sekarang sudah hari Sabtu ya. Kita semangatkan kembali suasana Sabtu pagi ini dengan Jobar. Kita bergoyang dan bergetar di Kopi Dangdut bareng Gus Aldi sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. 97.7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Happy Asmara tanpa batas waktu. Batas waktu kita juga masih panjang nih Van Setia ya. Kita masih punya waktu sampai jam 7 pagi buat ikutan jobar ya. Silakan Van Setia Godeka yang mau ikutan jobar juga boleh dengan lagu-lagu dangdut kesukaan Anda. Lebih suka lagu dangdut koplo atau lagu dangdut remix, tinggal langsung saja request ya seperti biasa di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema Spasi Merdeka Spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 08155 8977.

0: Dek, dek, nah kini nyaman lari, dek.
1: Nawang, kenapa ya kini nyaman lari?
0: Gelam ya, dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok, dek. Liu kok anak yang ngiriang, dek. Mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise, dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, dek, tak lagi.
1: Sanggup, pada ini sunrise, emang kini, dek.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, dek.
1: Wih, ini, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin nih.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPID Bali. Tentu KPID Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
5: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
6: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
7: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
5: Malam ini, Papa siap, Ma.
4: Ayo, Pa.
6: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
8: Gema, gema, gema, merdeka.

97,7 FM Gama Merdeka Ngetren, lagu yang pernah dibawakan oleh Caca Handika ya, versi lawasnya, kemudian dijadikan versi yang lebih baru lagi oleh Andin Nadira featuring Diva Hani, Angka 1 sudah Gus Aldi hadirkan ya. Lagunya sudah di request oleh Bapak Gusmang Darmawan yang ada di seputaran Kelungkung. Terima kasih Bapak Gusmang Darmawan sudah bergabung. Tapi yang bergabung bukan cuma satu aja ya, sudah banyak yang bergabung jam segini, Vanstia, luar biasa ya. Terima kasih sudah bangun pagi-pagi ya untuk ikutan Jobar. Kita sapa dulu yang sudah bergabung pagi ini, ada Asti. Asti yang ada di mana ini? Jalan apa ini? Jalan PCNG. PCNG itu apa ya? Ini lokasinya di mana ini? Oke, terima kasih deh Asti ya sudah bergabung ya. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, ada Nini Gusta yang ada di Pemedilan. Terima kasih juga sudah bergabung di WhatsApp. Ada juga yang sudah bergabung Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Terima kasih Bu Made Masih sudah bergabung ya. Kemudian yang sudah bergabung ada juga kakek Senandung yang ada di seputaran mana ini, di Sakura ya. Terima kasih kakek Senandung sudah bergabung. Lagunya Angka 1 sudah langsung mengudara ya barusan dari Andi Nadira featuring Diva Hani. Ada juga yang sudah bergabung ada Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tohpati, Kesiman, Kertalangu, bersama Pak Jumbo juga ya. Terima kasih ya sudah bergabung juga. Kemudian ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, ada keluarga Pak Osi yang ada di Jalan Sulatri. Ada Pak Osi, Bu Osi, ada Intan sama Osi juga ya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah bergabung ya. Kita sapa juga Pak Mangku Somo alias Om Somo yang ada di Jalan Sulatri. Ada Bu Nyoman Rasmianti yang ada di Jalan Sulatri juga. Ada juga Bu Ketut Rida yang ada di Jalan Sekar Tunjung. Wow, luar biasa pagi ini banyak yang bergabung ya. Tapi buat Pansia Goreka yang belum sempat Gus Aldi sapa, nanti Gus Aldi lanjut lagi ya setelah jam 6 ya. Buat Pansia Goreka yang belum bergabung pun juga kebersamaan kita masih panjang. Silakan Fanstia masih bisa bergabung di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Vega Stefani. Kasih tahu nggak ya? Pastinya harus dikasih tahu dong ya buat fans setia Gema Merdeka yang belum follow akun Instagram kita ya. Silakan bisa dicek dan langsung follow akun Instagram kita yaitu Radio Gema Merdeka. Selain itu kita juga hadir di YouTube ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Gemar, merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fans Tiago Deka. Lagi-lagi terjadi aksi pencurian. Jadi ini peringatan buat kita ya, untuk lebih berhati-hati lagi menaruh barang berharga ya, terutama handphone nih fans Tia. Aksi pencurian handphone yang terekam kamera CCTV dan kemudian viral, ini berhasil diungkap oleh unit Reskrim Polsek Denpasar Selatan. Dua orang terduga pelaku, masing-masing perempuan berinisial GE 37 tahun asal Bojonegoro dan laki-laki berinisial GRF 40 tahun asal Bandung, diamankan polisi hanya beberapa jam setelah kejadian. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Zaskia Gotik. 1000 alasan. Memang ada banyak ya alasan kenapa tubuh kita sering merasa mudah lelah, kenapa kita sering merasa mager. Tapi walaupun ada banyak alasan ya yang bisa bikin kita mager atau malas gerak, tapi sekarang nggak perlu khawatir lagi nih Vanstia, karena sekarang sudah ada Vitalik ya. Nah, Vitalik pastinya sudah siap menjadi penyemangat Anda di saat Anda sudah mulai merasa lelah nih Vanstia ya. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Saya?
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema,
2: Merdeka.

Tren dari Denada, jogetin aja. Sudah, kita sudah joget-joget ya dengan lagu dari Denada yang bikin kita joget-joget dan bergetar juga ya. Tapi pastinya kita jangan sampai diganggu sama rasa khawatir nih fans Tiago Deka ya. Jangan sampai diganggu sama rasa takut juga. Jadinya jogetnya nggak bisa tenang dong ya. Nggak bisa happy kalau sudah diganggu sama rasa khawatir atau rasa takut nih fans Tia. Nah, mungkin fans Tiago Deka selama ini takut ya, takut nabung di bank. Kira-kira aman gak ya nabung di bank? Semua pasti pernah ya kepikiran seperti ini ya. Aman gak ya nabung di bank? Jawabannya tenang, pasti aman fans Tia. Pasti aman banget ya, karena ada lembaga penjamin simpanan atau LPS. Nah fans Tiago Deka, LPS saat ini terus menjalankan tugasnya dalam menangani bank yang dicabut izin usahanya. Salah satunya yaitu BPR Pasaraya Kuta. Nah, begitu izin usaha bank tersebut dicabut, LPS langsung bergerak cepat melakukan proses verifikasi dan penetapan pembayaran simpanan nasabah. Nah, kabar baiknya nih, fans Tia, nasabah nggak perlu panik ya. LPS memastikan simpanan nasabah bisa diklaim sesuai ketentuan yang berlaku melalui bank pembayar yang sudah ditetapkan. Semua proses ini dilakukan transparan, tertib, dan sesuai dengan undang-undang. Nah, ini adalah bukti nyata bahwa LPS selalu hadir menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Jadi, fans Tiago Deka tidak usah khawatir lagi ya, dan tetap bisa tenang karena sistem perbankan kita terus dijaga agar tetap sehat dan terpercaya. Dan yang paling penting nih fans Tia, perlu diingat ya, simpanan Anda di bank pasti aman ya, dijamin oleh LPS sampai dengan 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Pastikan fans Tiago Deka memenuhi syarat 3T LPS ya. Makanya nggak usah takut-takut lagi nabung di bank ya. Seluruh bank yang beroperasi di Indonesia merupakan bank peserta penjaminan LPS. Kalau fans Tiago Deka butuh informasi lebih lanjut terkait klaim simpanan atau tugas LPS, bisa ya, langsung saja cek di website kami ya, di www.lps.go.id. Sekali lagi, kalau fans Tiago Deka butuh informasi lebih lanjut terkait klaim simpanan atau tugas LPS, langsung saja fans Tiago Deka bisa cek di website kami, di www.lps.go.id atau bisa juga menghubungi layanan informasi LPS di nomor 154 atau bisa juga di nomor WhatsApp 0811 1154 154. Sekali lagi ya, 0811 1154 154. Nah, ingat ya fans di Agama Merdeka, menabung itu penting ya, dan menabung di bank itu aman karena ada LPS.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Gue nasib cintaku. Kalau nasib kita sendiri ada di tangan kita sendiri juga nih Van Setia ya. Tergantung bagaimana kita mengisi masa muda kita nih Van Setia ya. Masa muda ini berpengaruh maksudnya ya, berpengaruh banget ke masa depan kita juga nih Van Setia. Untuk itu jangan sia-siakan masa muda kita ya. Alangkah baiknya kita isi masa muda kita dengan hal-hal yang positif dan dengan prestasi juga nih Van Setia. Oke, selain itu juga jangan lupa untuk tryout KRR-nya ya. Kira-kira apa itu KRR? Nah, KRR itu kesehatan reproduksi remaja nih Van Setia. Nah, jadi sekali lagi terutama buat generasi berencana nih Van Setia ya. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih Van Setia. Untuk itu, yuk lakukan tryout KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran dari Gita Yubi featuring Bule. Lagi kangen, kangen ya dengan tenaga kita di masa muda dulu ya. Tenaga kita yang masih kencang-kencangnya, masih fit. Tapi karena usia semakin bertambah, tenaga pun juga semakin menurun ya. Jadi pengen deh ya bisa kencang lagi tenaganya seperti dulu. Tapi ya gimana caranya ya, karena usia kita sudah semakin bertambah, tenaga pun juga jadi semakin menurun ya. Aduh, sedih ya kalau sudah seperti ini ya. Udah nggak bisa beraktivitas seperti masa muda dulu nih, Vanstia. Kalau sudah seperti ini, gimana? Tenang, nggak perlu khawatir lagi ya, Vanstia ya. Karena sekarang sudah ada Vitalik nih yang sudah siap menjadi penyemangat Anda nih, Vanstia. Yang pengen menjadi lelaki full power, bisa banget ya dengan minum Vitalik. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja nih, Vanstia ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Trio Macan, Cinta Bukan Sayur Asem. Lagunya sudah mengantarkan kita hampir ke jam 7 pagi. Sampai di sini dulu ya kita jobarnya ya. Waktu kita sudah habis. Kita tuntaskan dulu program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih buat fans Tiago Merdeka semuanya sudah bergabung ya, yang sudah bergabung di Facebook dan juga di WhatsAppnya Gema Merdeka. Luar biasa memang ya pagi ini yang sudah bergabung banyak banget ya. Ya memang Kopi Dangdut memang banyak banget memang yang bergabung ya pagi-pagi sambil masak atau sambil jualan di pasar, sambil jobar juga biar lebih semangat lagi ya. Walaupun Kopi Dangdut harus Gus Aldi tuntaskan dulu, tapi fans Tia Godeka jangan kemana-mana ya, tetap setia di sini aja di 97,7 FM sambil beraktivitas atau sambil liburan juga ya. Sebentar lagi fans Tiago Reka juga bakal disemangatkan dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi. Ada juga informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda ya. Selain itu juga buat fans Tiago Reka yang sudah libur kerja ya, tapi masih bingung mau liburan kemana, sebentar lagi juga bakal ada informasi tempat liburan yang menarik untuk Anda kunjungi. Jadi tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Selamat pagi Fanstia. Apa kabar pagi hari ini? Senang dan bahagia sekali. Saya Yula kembali hadir untuk menemani Anda ya. Kita berjumpa kembali Fanstia di ajangnya Tiramatira Musik Aktivitas ya. Untuk edisi hari ini di lembaran hari Sabtu Fanstia. Enggak terasa kita sudah ada di lembar ke-10 bulan Oktober 2026. So, ada saya Yula di sini bakal menemani Anda sampai di jam 9 pagi nanti.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Gebang, gebang, gebang, merdeka.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo.
4: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
3: Kak Amel, udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget. Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
4: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
3: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
4: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
3: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
4: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: Gema, gema, gema, merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Sembilan tujuh koma tujuh FM Gema Merdeka, Ngeter Fans di Gema Merdeka, masih di ajanya tirama tirai musik aktivitas ya. Nah Fans ya, di jam 8 pagi nanti di ajanya tirama tuh sesi yang kedua, Yuli bakal mengajak Anda untuk berwisata. Nah kira-kira pagi hari ini Yuli akan mengajak Anda kemana berwisata? Tapi sabar dulu Fans ya, masih 41 menit mengangkat dari jam 7 pagi ya. Nanti tepat di jam 8 pagi Yuli bakal mengajak Anda untuk berjalan-jalan. Oke, Fans ya Gema Merdeka. Sebelum kita lanjutkan lagi, kali ini Yuli juga bakal hadirkan dulu nih satu informasi datangnya dari Elizabeth International. Nah Fanstia Gema Merdeka, untuk Fanstia yang ingin bekerja di 5 star hotel, cruise line, ataupun yang kepengen magang di luar negeri, nah udah pasti nih Elizabeth International Hotel and Business School jawabannya. Nah, Fanstia Gema Merdeka udah pada tahu kan Elizabeth International, jadi kampusnya ini ada di Denpasar, Gianyar, Nusa Dua ya. Nah, fasilitas kampusnya ini lengkap banget ya, berasa kuliah di luar negeri Fanstia. Ada juga promo spesial buat Fanstia yang mau mulai perjalanan karir kalian bersama Elizabeth International. Jadi karena ini saatnya Oktobos bareng Elizabeth International. Jadi selama bulan Oktober dalam program 1 tahun, Fanstia berkesempatan untuk mendapatkan cashback sebesar 3 sampai dengan 5 juta rupiah. Untuk pendaftaran program 2 tahun, kalian bisa mendapatkan cashback sebesar 8 juta rupiah. Yes, benar banget. Kalian gak salah dengar Fanstia. Setiap cashbacknya sampai 8 juta rupiah. Yuk datang langsung ke Elizabeth International dan pilih jurusan yang sesuai dengan passion kalian. Nah, raih promonya selama bulan Oktober ya. Buruan daftar kuliah sekarang juga. Promo ini cuma sampai 31 Oktober 2026. Yuk, tunggu apa lagi? Buruan daftar sekarang juga dan wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak dosa cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak dosa cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak dosa cap tunggal.

0: pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
5: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
5: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
5: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
5: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
6: Lebih hemat.
7: Gemar,
8: gemar, gemar,
7: merdeka.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.